0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan?
0: Abar,
2: spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Kebanyakan orang menghabiskan masa muda untuk bersenang-senang tanpa memikirkan dampak dari kebiasaan tersebut di masa tua. Kebiasaan seperti ini tidak perlu kamu ikuti dengan berlebihan, karena sifatnya hanya sementara. Lebih baik investasikan waktu dan uang untuk menetapkan tujuan hidup dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Tujuan hidup yang ditetapkan hari ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kamu di masa mendatang. Pertimbangkan plus dan minus dari setiap poin yang ditetapkan. Jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain jika membutuhkannya.
1: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
0: Radio Ne Bojonegoro.

Halo, selamat siang sobat. Alhamdulillah hadir kembali ya di ruang dengar Anda di tengah istirahat siang Anda kali ini bersama lagu pop Indonesia. Lagu-lagu pop Indonesia siap menemani sampai tuntas di jam 3 edisi siar di hari Kamis ya. Tepatnya di 15 Oktober 2026. Kamis manis. Semanis kamu. Semanis siapa? Semanis doi. Doi siapa? Ya itu loh ya. Karena doi itu gak ada habisnya. Selalu manis. Itu kalau

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

Iya, Sobat Pos FM ya, pada siang kali ini seperti biasa dong, yang ingin bergabung ya, gak usah diundang, wes langsung aja WhatsApp. Iya, kalau mungkin Anda yang masih belum simpen nomornya, Bas FM ya di 0811305266 ya. Kita sharing informasi pada siang kali ini, mungkin untuk kawasan Panjenengan itu ada acara-acara yang sekiranya buat hiburan, boleh dong ya share ya. Sherlock juga boleh. Mungkin kalau Sobat Bas FM ikut meramaikan ya, karena di Bojonegoro ini juga ada suatu perayaan ya. Perayaan ya, pameran-pameran juga ada ya. Di kawasan mana? Di sana tuh Japri Elvi aja nih tak kasih tahu. Yang penting kalau nonton ya bawa uang yang banyak, karena kalau pameran itu pastinya itu ya, ada pembayaran untuk masuknya, pembelian-pembelian, mau belanja apa, mau jajan apa, kayak gitu sobat. Ya datang ada, selamat siang saya ucapkan. Yang masih belum makan siang, yuk buruan makan siang. Ini jam 12 lebih loh sayang ya. Nanti kalau telat takutnya kena mah ya. Kalau sudah sakit mah, aduh naik lambung, aduh bahaya dong. Untuk panjenengan yang sekarang lagi berpuasa di hari Kamis ya, selamat berpuasa saya ucapkan. Mudah-mudahan puasanya juga diberikan kelancaran pastinya ya. Bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro, lagu pop Indonesia.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia dari 96,6 Bass.

Oke, sobat Bos FM ya, selamat siang sobat. Ini saya intip-intip, ternyata ada yang lagi rujaan ya. Rujanya apa? Sudah terlihat mangga, banyak mangganya gitu katanya. Eh tapi sobat, selain untuk rujak, biasanya itu kalau mangga dibuat kayak manisan mangga gitu ya. Terus kemudian dibuat kayak asinan mangga. Tapi kalau sudah matang gitu, waduh. Mbak Bro, alhamdulillah kopiku baru aja habis. Ini tadi kan ceritanya bawa kopi dari rumah ya. Minum kopi sambil ngobrol-ngobrol sama sobatnya Elvi di studio. Lebih seru lagi kalau ngobrolnya bareng-bareng. Apa yang gibah ceritanya? Yoga lah, mengenang masa lalu. Bersama 96,6 Bahasa FM Radio Bojonegoro, masih tentang mangga. Mangga merupakan buah yang kaya akan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh sobat ya. Ada kandungannya itu, yang di dalam mangga ada kalorinya, karbohidrat, gula alami, serat, protein, lemak, vitamin C, vitamin A, kalium, folat, vitamin B9. Manfaat mangga bagi kesehatan sobat, meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin C mendukung fungsi sistem imun, menjaga kesehatan mata, mengandung beta karotin. Selain itu melancarkan pencernaan dan menjaga kesehatan kulit, membantu memenuhi kebutuhan energi, mendukung kesehatan sel juga sobat ya. Wow, banyak sekali manfaat mangga. Yang paling jenengan suka itu mangga apa guys? Mangga apa sobat? Mangga gedung itu juga enak banget ya. Tapi kalau terlalu mateng, saya kurang suka ya. Tapi kalau misalnya kayak setengah-setengah mateng, terus matengnya itu baru mateng gitu ya. Kalau sampai harum banget itu dengan mencium aromanya itu sudah sangat-sangat membuat itu ya enak. Tapi ada juga yang suka manis, suka matang banget gitu. Ada yang diolah menjadi makanan tertentu. Bisa juga mungkin dibuat smoothies mangga kayak gitu sobat ya. Kalau mangga mana lagi, saya juga seneng banget. Ini mangga mana lagi, kalau gak matang pun juga rasanya manis kayak gitu. Terus kemudian selain itu kayak mangga nanas ya, itu juga enak banget. Tapi terkadang kalau habis makan mangga itu rasanya kayak serik di tenggorokan gitu loh sobat ya. Mangga apa nih? Oke, boleh sharing di 0811 jenengan semua. Ku sayang kamu.

Iya, semalam kemana bus Radio Bojonegoro. Selamat sore semuanya. Dian Wijaya hadir ya kembali. Tentu saja di Dangdut Koplo Mania sobat ya. Kebersamaan kita seperti biasa yang di jam 6 nanti. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap merapat, tetap bergabung hanya di semalam kemana bus di WM Radio nih Bojonegoro.

0: everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Ya, semalam kemana Mbak FM Radio nih, Bojonegoro ya sobat. Di Dadut Koplomania sore hari ini, di cuaca yang aduh benar-benar panas tenan ya, karena memang hujan. Hujannya sama sekali belum mau menyapa ya sobat, masih malu-malu kucing untuk muncul gitu ya. Jadi kita masih masuk di musim kemarau, padahal biasanya yang namanya bulan Oktober ini selalu sudah musim penghujan ya, tapi nggak tahu untuk tahun ini di Bojonegoro sendiri khususnya hujannya sama sekali belum pernah muncul. Jadi mudah-mudahan segera saja ya hujannya mau datang, mau menyapa, sehingga kekeringan-kekeringan yang sudah melanda di beberapa wilayah kecamatan di kawasan Bojonegoro bisa segera teratasi, tanaman-tanaman yang butuh air bisa segera dapat gitu ya. Sehingga para petani yang mungkin juga harus masuk musim tanam gitu ya, juga tetap bisa melakukan musim tanam seperti biasa karena kebutuhan air tetap tercukupi ya. Oke, selamat sore ya Bu Win. Panas banget Bu Win ya. Memang masih, kalau kayaknya untuk mandi kayaknya masih ini ya, masih gak enak banget ya, soalnya cuacanya masih gerah-gerah panas gitu. Nanti kalau dibuat mandi malah jadi berantakan. Ya wes ya Bu Win, ojo atus disik ngerungokno bahas FM sih. Engko nek wes rondok sore-sore saiki gak apa-apa, dilanjutkan lagi ya. Tetap stay di Semalam Kemana Bahas Radio ini Bojonegoro ya, di sore hari ini. Ada Pak Ale juga di kawasan Malang ya, lagi nyeruput kopi nih Mbak Dian. Siap mendengarkan sambil nyeruput kopi. Kopinya mantep tenan, soalnya kopi-kopi susu enak tenan, seger banget ya. Apalagi kalau di Malang, tapi kayaknya meskipun musim kemarau enggak begitu kerasa panas ya, karena suasana atau cuaca di sana itu identik dengan adem ya, dengan dingin ya. Oke, ya wis, apapun yang juga masih menjadi rutinitasnya, mudah-mudahan juga bisa segera diselesaikan gitu ya. Ada juga yang sore hari ini tuh biasanya kalau ada Bu Win ada Mbak Las ya, mulai sore juga mendengerin Semalam Kemana Bahas Radio Nebo Jonegoro ya di kesempatan kali ini ya. Bu Win yang mungkin juga mau ngopi, boleh ya ngopi-ngopi dulu di sore hari ini sambil ngopi, pokoknya sambil tetap merapat di Semalam Kemana Bahas Semalam Radio Nebo Jonegoro ya. Saya kasih dulu sama yang satu ini. Ada apa ya? Ada Dewa Asmara. Ada Dewa Asmara nih yang di request sama Ahan yang ada di Dumai. Jauh banget ya. Katanya lagi mendengarkan Semalam Kemana Bahas sama juga Radio Bojonegoro sore hari ini, lagi keliling-keliling ya, keliling-keliling muter jalan, enggak tahu lagi survei atau lagi cari apa. Pokoknya lancar-lancar selalu ya sambil mendengarkan Semalam Kemana Bahas Radio Bojonegoro.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Ya, semalam kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro ya. Di kesempatan kali ini yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat sore. 08 11 305 296 ya, yang pengen gabungan boleh, masih ditunggu di WA ataupun juga teleponnya ya di 885809 ya. Ya berarti sore-sore gini sobat ya, kita harus tetap menjaga diri kita supaya tetap seger, supaya tetap semangat ya. Apalagi kan sore-sore kayak gini nih mungkin banyak juga hal-hal yang tetap harus dikerjakan gitu ya. Nah kali ini sobat, ada beberapa tips yang mungkin bisa kita lakukan ya, supaya kita tetap segar tubuh kita di sore hari, terutama di jam-jam segini ya. Karena memang biasanya jam segini tuh udah capek-capeknya, udah lelah-lelahnya gitu ya. Dan supaya juga mata tidak mengantuk dan pikiran tetap fokus ya. Yang pertama jangan lupa tetap untuk minum yang namanya air putih ya. Karena dengan minum air putih ini bisa membuat tubuh kita yang kurang cairan ini bisa jadi seger lagi. Karena segelas air putih, sobat, ini bisa membantu kita membuat tubuh menjadi segar setelah kurang cairan yang seharian beraktivitas ya, terasa lelah dan capek. Kemudian bisa memilih camilan yang sehat ya. Dan camilan yang sehat itu pastinya adalah buah-buahan. Salah satu buah-buahan yang cocok sekali dikonsumsi sore-sore gini supaya kita tetap segar, bisa mangga, bisa pisang, bisa pepaya, atau juga bisa apel gitu ya, atau juga kacang-kacangan. Secukupnya, ini makanan akan membuat kita jadi seger lagi. Makanan membuat kita ini jadi tetap fresh ya. Nah, jangan lupa juga untuk tetap melakukan peregangan, juga melakukan olahraga ringan ya, dengan berjalan kaki saja ya. Bergerak ringan dan menghirup udara segar ini bisa membantu mengurangi rasa lesu setelah seharian juga duduk lama sibuk ya beraktivitas, atau seharian ini tadi aktivitasnya mondar mandir dan lain sebagainya gitu ya. Bisa sambil meregangkan leher-leher, bahu dan juga punggung gitu ya. Jangan lama-lama, cukup 10-15 menit saja. Yang pasti juga untuk sobat ya, pastikan juga tadi sudah makan gitu ya, biar energi kita juga tetap ada. Dan jangan lupa pada malam hari nanti untuk tetap memenuhi kebutuhan tidur yang cukup ya, yakni 7-9 jam setiap malam untuk membantu menjaga energi sepanjang hari sobat ya. Jadi jangan sampai tidurnya kurang. Ini akan membuat tubuh kita biasanya kurang fokus dan biasanya juga cepat lelah, mudah lelah, dan biasanya juga gak fresh. Itu dia ya. Jadi itu tadi sobat ya, beberapa hal yang bisa sobat lakukan. Dan yang paling penting jangan lupa minum air putih yang cukup biar tubuh tidak terhidrasi. Apalagi kondisi cuaca siang hari ini benar-benar panas, terik dan juga gerah sobat ya. Oke, dikasih dulu sama yang satu ini ya. Tetap di Semalam Kemana Bas Radio Nebojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedungsari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dander, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Iya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat, di Dangdut Koplomania. Sore hari ini yang baru merapat, yang baru bergabung ya, masih boleh di 08 11 305 2966, ditunggu WA-nya ataupun juga teleponnya ya di kesempatan kali ini. Yang pastinya juga yang baru selesai ya dari aktivitas, okay, selamat beristirahat aja di kesempatan kali ini. Capek lelah ya yang dirasakan dengan rutinitas seharian yang cukup hebat. Mudah-mudahan dengan istirahat dulu, duduk dulu, sekedar membangkitkan kembali energi sambil mendengarkan lagu-lagu di 96,6 Radio Nebo Jonegoro, bisa membuat suasana jadi full lagi energinya ya, jadi bersemangat kembali untuk menikmati malam hari nanti juga dengan penuh semangat tentunya ya. Yang pasti yang pengen gabung ya boleh, masih ditunggu ya. Di WA juga, di teleponnya. Coba dihadirkan dulu kembali yang satu ini. Kita udah lama kayaknya enggak menghafal gunung-gunung ya. Kita hafal gunung-gunung lagi ya. Pak Ale biasanya suka menghafal yang namanya gunung-gunung. Ya udah deh, sore hari ini pokoknya tetap di Dangdut Koplomania Bass FM.

Miami.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
0: Mita mana? Katanya sih tadi

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian.
4: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya
1: asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfruit.

Ya, semalam kemana Mbak? Saya Pam Radio nih, Bojonegoro Sobat. Tidak terasa ya, kebersamaan kita sore hari ini di Dangdut Koplo Mania juga sudah waktunya untuk dituntaskan. Tetap merapat, tetap bergabung, karena kita terus hadir untuk menemani ya. Dan yang pastinya, Dian Wijaya pamit undur diri dulu di kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat menikmati malam hari ini. Sampai jumpa dan permisi yuk, bye-bye.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Bas FM, kata hari ini.
0: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
1: 96,6 Bas FM, kata hari ini.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Soko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedungsari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dander, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifik, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Setiap orang memiliki sisi keunikan masing-masing, termasuk kamu. Keunikan ini akan menunjukkan ciri khas yang akan membedakan kamu dengan orang lain. Manfaatkan keunikan ini dalam membangun sebuah karir. Misalnya membangun persaingan sehat dengan para kompetitor, baik di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Menjadi sosok yang unik ini tentu tidak mudah. Ada saja satu atau dua orang yang tidak suka dengan kepribadian kamu. Tidak perlu memikirkan apa yang orang lain katakan, selagi apa yang dilakukan tidak merugikan orang lain.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Bas FM, kata hari ini.
0: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
1: 96,6 Bas FM, kata hari ini.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
3: Dulu sih, saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya. Buktiin.

This is DJ Pusik Kobe, pemalang setral Jawa.

Ya, semalam kemana Bas FM Radio di Bojonegoro. Selamat pagi. Dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya, yang baru saja merapat, yang baru saja bergabung. Selamat pagi saja di perjalanan ini. Pagi hari ini ada Dian Wijaya ya, yang menemani gak tuntas jam 9 nanti. Cuaca udah benar-benar mulai cerah, terang, panas gitu ya. Jadi untuk sobat yang memang hari ini juga udah cakep, udah rapi, udah siap untuk menyambut hari ini dengan penuh semangat karena rutinitasnya udah menunggu untuk segera dikerjakan. Okay. Selamat beraktivitas pagi hari ini ya, sambil menjalankan apapun rutinitas sobat. Poin tetap merapat hanya di 9,6 Bas FM Radio ne Bojonegoro. 08 11 305 2966 ya, yang pengen gabungan boleh. Ditunggu di WA juga, 885 809 teleponnya. Pokoknya tetap merapat, tetap bergabung hingga tuntas nanti. Hanya di IG Bas FM yang pasti bikin happy di pagi.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
5: Pil dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
1: Mita mana?
5: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
5: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian.
1: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
1: Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Soko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedungsari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dander, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.